Oka se, munko na munko chini asase so. Na uku chini asase so. Ena otie mufre mekasa chire mese. She, wana wofre diako etifi femu asase so. Ama mi hun hun hun asano wo etifi femu asase no so. Ne radia semba menchen se. Jisikani jwite fri etuko fwa ufri Babel baye. Heldai, Tobia, ni yedaya nchen. Na edanwa koko sheni sefania ba yusi efie. Na faye abutri fabo Yehosadak ba osofupenin yusi eti. Na kachire no se, se asafwe radisi enye. She, obeme bia ba nini din na obefife na nemu. Na obesi erade asodano. Onoa na obesi erade asodan. Na onoa na obesua enimuonyam. Na watena nejwaso edi hine. Na wadisofo nejwaso. Na asomdwe ejine tiyo betina wombe nununtem. Na abutreno enye inkaye adiema Helim ni Tobia ni Yedaya ni Sefania ba Hen. Erade asodanumu. Na echirichiri fuwa beba bisi erade dainubi. Na mwohunu se, asafu erade na osuma ame monchen. Na se mutie erade munyanko ponea.